14 horas 36 minutos. Itu masa yang selalu dah kaji pengal tanah nak di tempat dia dah nyasi. Alah nang yang tumbu. Aci hina dana wat sebab zanda meleni. Wat sebab mana? Hui hendak kau bisa kut saka kacu. Hici tangan nak cakap kau ni. Kau bisa umpan ni empatan. Rziana jai mak ni masebe ya lega kuzonda nani nawe. Hizi vaku la kushamula mahungulo kumadi humele nengoko. Hizi vaku veleka.

Nangalakaya 2026, Balatono Change, Provincia Gaza. Distrito Mugseta Klosani Kukoselaka Ua Mnugura Kuku Nagadakaya 2026 Awa Ujinjo Wano Mnuka Kuna Uchimana Dichikona Nikona Ichukoesela Kakuba Hita Komisa Tetenaku Ni Kumana Kaka Ujinjo Wena Habi Kuba Ujibata Kwa Iban Wano Bam Idi Kwa Umu Nkuba Aya Kumbisa Ujetenaku Ni Kuchachulaka Finalism Nagadakaya 2026 Nikona Uwa mnukuro kuitina ve na hichimana di kumi wavona Wavona wavamaneka kuya mchechula kaku Uwisa chincheka nkatatena kuni dia kipinduka duwa di leben Mkalo kulosa nguje mifanenswa kuka upindu Lika rushimatsingi kaka uwanileli Mariam Ibrahimu kaka michini Roshti nupatela kaka ukubisi Kara diwa wena unangalaka ya 2026 Mukseti wodaka wa chua chitichi takuwa unangalaka ya 2026 wawa atakuna nkambibu yoba amana vava vano vava chachula katitena kumiku gama takuwa mnugroko nikona mkona ahu kumamu mbilo wena amanaka na adika chikiva chachula kunugu ya chachuli saka katitena kunugu gama takuwa mnugroko ufanila kuwa usawula mkututatnane awa kuka iambimu itakuna hichiku kumbisa abava novani kona na valisa utungu tutatnane na iduma kumi mambidi utiwa kunkona awa anova adika ukalugu kata kuwa atakuna Tumisa kuba aya finalist makambe mwakisensi Tumisa kuba osaula na masaulelo idiawa Uchenji wa tukula Mosambiki yose ukatukua usaula kwa unangalaka ya 2026 Kuba usaula mchenji wawe na uwa utakala kumumbele lwakona Ti hukil, jagata kumbuchi ashterish, sa 4-4 cardinal, uguita, usaula hawangate parata musical Utumela hawa wangate keru fotar kambe mkuba usawula ungava ubala nuburi yao chinjo wena nmwembelu wa mtakila aku uchipanis unga ukapa 00 utumela mfotu nguwani wanyani nitia kadi kumuwa tumitika kambe ungava usawula kunga hikuwa utakuna uchishuwa mbale kuba uchinjo wena nmwembelu wa wena wabane kafinalisi mwambiku mana chihiwa unga hiti mbimu tekata kungu uchi ashkirish 4-4 cardinal kuba usawula unangala kaya kwa uchinjo wena umana kutitu Mukseti sisi na tiva, mtinda duti watenga bati sa ulongo tuta tinaneka liwa divi kifanya kubam, hii maneka na hii chiku kumbuli sa tuta kubam, tuto simongo tuta tinaneka kubam usawula, kambe iki sata hawa, mijenje iwa ikuna ayu, yombi isa mana kubam, hii maneka na hii chia sa ulongo tuta tinane nguya. Boti jam sembela urombo ani nomboro ukapa 09 elder boy bela shisoran wani nomboro ukapa 41 John Taylor wambela ku darnga kuni nomboro ukapa 14 kembi embela ani shipok ani nomboro ukapa 19 Alirio Adelina embela tikerwa ani nomboro ukapa 11 Bamuza embela juru anotipoila awa ani nomboro ukapa 38 Retorno huwa kuni ujenji maria nomboro ya kweki ukapa 10 Jala kwashini embela nguenta nomboro I ukapa 03 Tonchi sanga sanga awa embela mazunga wa ani nomboro ukapa 04 DJ Cesar embela shindotani awa ani ukapa 05 Shufista alikusha kusha nomboro I ukapa 08 Ismael Panguza awa ani nomboro ukapa 11 House Bongan embelela nilosile awa ani ukapa 16 kota nomboro Kakalanza awa embelela na kombela nomboro I ukapa 17 kambe ali na kombela masha Mr. Genuine altakura awa nomboro ya kwe I ukapa 18 King Manyanga embelela ndambi nomboro I ukapa 43 Mr. Mungwambi mwekoni tiboy va embelela kutala nomboro I ukapa 21 Dr. Meat awa ale loko nitiko diila anomboro I ukapa 22 Mutsets a ia michenje wa yombisa mano kuba isaula kama kuba imanika niyona na idika chikaba chua chidro kukutu that neno mbapu kasi kuba imanika ka u maguma bidi wa makalu okat ungava umanika nikona na ujisaula na saulelo idia
exchange words kula Mozambique se ukatukwa utaula ukaunangala kaya 2026 kuva utaula mchenjo wawe na uwa utakala kumumbelelo wakona te hukeno jagata kunguch asterisk sa 4-4 cardinals uguita usaula hawangate parata musical utumela hawa wangate kero fotar kambe kuva usaula ungava ubala nomboro ya uchenjo wena nimwembelelo wa mtakala aku uchipanis unga ukapa 00 utumela utumela mfotu nungwa nungwanyani nitekadi kumuwa tumetika kambe ungava usaula kunga hukua utakuna uchishuwa mbale kuwa uchenjo wena nimwembelelo wa wena wabane kafinalisi mambiku mana chihiwa unga heti mbimu tekata kungu uchi ashkirish 7-4-4 cardinal kuva usaula unangala kaya uwa uchenjo wena umana kutitu sana bela katete dona ku top 5 bela kuba uzota kwa ngui mchenjo magumeni mabidinga va isaula ngo tutatene ka dua vik musete himaneka na hi chila ku kumu seta kwa imbanwa ngava amaneka na chitense kwa finalist madvikwa nga pinda i lordina lordina ngua aimbela ku tenzeleka nomboro ya ku ipuka pa 34 awa amaneka na idiwa uraru kutensa kwa finalist ma